0: tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma okumusaiza gubeeta nti yona gabeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okukwendewa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mu lyato inene nataka someka olwabi ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba babalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupungo ono abagimba nibawugulya
2: nana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwereyo aina
0: yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu bizwa kuni nze mundyako mu maizi n'olwabi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma oyona mu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye mu maizi
0: baabeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa negumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaa kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: oo nakwesenga era naakukolera nga byonebyone otakanza okukolera mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale saize yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalire omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabigire ekibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala omu geena obanga okibumba basaasiire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba